0: Aduh, lampu merah. Selamat datang di Skema
1: Sketsa Drama.
0: Jadi di pagi hari ini ya, di pagi hari ini tuh kita bakalan mainin sebuah kisah di mana ada seorang anak muda, anak gang yang kebelet banget viral di TikTok ini. Jadi yang akan kebelet viral ini, yang mau jadi viral ini namanya Aceng. Dan Aceng ini bakal diperanin sama Devan Rashen. Dan si Aceng ini tentunya punya teman ya sob ya, namanya itu Emprui. Dan si Emprui ini bakal diperanin sama Kanjar Kaisar. Jadi bagaimanakah ceritanya si Aceng ini bisa viral? Kita langsung dengerin aja di Skema
1: Sketsa Drama.
2: Aduh, susah banget ya.
3: Lu lagi ngapain, Ceng?
2: Ada Emprui.
3: Lu ngapain, Ceng, begitu-begituan lu?
2: Ini namanya joget TikTok, Prui.
3: Yailah.
2: Aceng mau viral.
3: Jangankan dulu ke viral deh, Ceng. Lu kontennya mau apa dulu, lu?
2: Aduh, itu, Prui. Lagi rame kan sekarang joget TikTok.
3: Iya sih, lagi rame. Cuman kan badan lo menarik. Orang juga males nontonnya, Ceng.
2: Tapi gimana ya? Ini kan lagi proses diet juga, Prui. Jadi harus dibangun dari sekarang. Ini gue nih, Prui. Punya ada sound TikTok bagus.
3: Lo punya sound TikTok bagus?
2: Iya, untuk joget-joget biar viral, Prui.
0: Coba kasih denger, Ceng.
3: Coba gini deh, gue mau lihat dulu deh lu jogetnya gimana sama sound yang lu punya tuh gimana
2: ini
3: dah.
2: Ini sound gue ini lagunya soal hewan-hewan gitu.
3: Coba. 1, 2, 3.

0: ke hidung, tangan ke ginjal, ya.
1: Waduh, ceng.
0: Dari apa,
1: Nyai, Pruy? Ceng.
0: Bagus kan, Pruy?
1: Lagunya udah zaman dulu banget itu, ceng. Kakak kan viral dong.
0: Ah, tapi kan itu ada joget-joget pasti viral, Pruy.
1: Tapi kan sound juga ngaruh dong.
0: Aduh.
1: Lu kalau mau viral.
0: Iya, ya gimana, ceng? Ceng kan gua, ya.
1: Lu gimana?
0: Nama juga orang puyeng, bro.
1: Orang puyeng? Lu ngomong kayak bencong. Orang puyeng. Gua yang puyeng ngobrol sama lu. Lu kalau mau viral nih, ceng, gua kasih tahu lu. Lu pakai sound TikTok nih, sound yang sekarang dong. Lu tahu enggak ya? Bikin gua deg-degan aja siaran. Lu kira kita kakak dipajau apa iya, Pak? Buset dah kata gua mah.
0: Lagu pecinta hewan atuh.
1: Lu gini deh lu.
0: Gimana tuh selak kalau gua tadi kan udah joget-joget kagak bisa nih, Bro. Yeah. Apa ada saran enggak dari lu, Bro?
1: Saran dari gua, coba kalau lu soundnya pengen yang ini aja.
0: Yang mana tuh, Bro?
1: Yang tadi berdebah.
0: Oh, yang kan?
1: Gua udah bilang sama lu, lu kalau mau sound yang ini, gerakan lu harus diperbagus.
0: Oh, coba kayak gimana gerakannya, Bro?
1: Lu tinggal gini aja, lu. Nggak kelihatan ya sama Sobat Hits.
0: Kasih tahu aja. Gua. Tangan kanan dulu naik ke atas, tangan kiri turun ke bawah.
1: Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, coba.
0: Tangan
1: kanan ke tangan kanan. Kanan mana?
2: Itu tangan kiri, Ceng.
1: Tangan kanan mana, tangan kanan?
0: Aceng tandain dulu ya, tangan kanan ya.
1: Waduh.
0: Ya Allah. Nah ini udah dikasih kunyit biar kuning.
1: Bentar dulu, Ceng.
0: Apa, Proy?
1: Selain bau kunyit ke hidung gue nih, kalau kata gue mah kalau lu belum bisa ngebedain tangan kanan tangan kiri, jangan dulu masuk TikTok, masuk TK dulu aja lu.
2: Proy, kayaknya kasih cara lain aja, Proy, jangan joget-joget gitu dah.
1: Ini gue punya cara lain dah.
0: Gimana?
1: Lu kalau mau masuk FYP.
0: Ya gimana, Proy?
1: Lu coba ngeprank orang aja lu.
0: Ngeprank orang.
1: Iya. Jadi ada orang. Iya. Misalnya lu datang ke mana? Lu datang ke pasar aja, Ceng. Lu datang ke pasar, lu ambil-ambilin dompetnya. Ntar kalau lu ketahuan, prank gitu.
2: Itu copet, Bro.
0: Itu copet, Bro, tapi bercanda ya, Bro ya.
1: Ya kan namanya juga ngeprank.
0: Kalau gini, Bro.
1: Apa?
0: Kita datang nih ya ke pasar-pasar. Terus aku di situ ini bawa untuk pemadam kebakaran. Terus bilang, kebakaran.
1: Itu bukan ngeprank.
0: Tapi
1: nge-PR-in. Ngeganggu orang, lu nambah dosa, Ceng.
0: Aduh,
1: gini dah. Ini kan ini masih secara teori ya, Ceng ya.
0: Secara teori. Iya.
1: Lu ikut gua, nanti gua ajarin ngeprank orang yang bener dah.
0: Boleh tuh, Bro.
3: Apakah si Aceng berhasil ngeprank dan jadi viral? Kita tunggu di part selanjutnya di Skema.
4: Sketsa Drama.

Natalia di Bel. Jika ini semua si jawaban atau kan di kopi ini, ya aku semua kai. Ya tapi apa nana di pelata di rumah kiri di sini malam minta. Apa agak dikira-kira untuk ini kiri nanon nanti sebentar ruang tuan tepanin. Jika tanah ta apa energi itu bisa kita kontak yang jepun di kiri ini. Jika ini mau kuliah yang kai jono kai nak kontak kan di kopi ini hari awal. Oh, ini nang kata nua ta kita tay hari nanong aku kira arunan tiri kiri tu. Kami kawa, tay nara kami kata nengi ya. Mayari ay pentebana ani kawiyo ni nakoy ni kain tarawat ina ina naman piso. Kung namin tari kitay, ikaw sa nakoy ani di ini kasi ni ani kini tek. Kaya kung jawaay nakoy tay ni busin jaka di ko nengi. Kaya namin kawa ni pong ay kay. Ibu kinde mo ni pong o ina mo ni tana ya anto kinde makiansi point. Ibu kinde kawa pong ina mo ni makiansi point anto kita pagyo. Jaka tani pong may yampo na ko charerik. Ibu kinde kapong Manika ina ko pwede. Ang dakan nila pong nipiso, epanin. Handa sunda ba, o sa waya ni karikitay, ang dati na to, atara, kakibigas, tepo pa to.

0: Kamu penasaran orang Dago sama orang Kopo ngobrol? Dengerin siarannya Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.
1: Ah, bete, ditipu iklan.
2: Kok bisa?
1: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
2: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
1: Air apa emang?
2: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional, jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
1: Wow, beli yuk.
2: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time, tinggal pilih perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus, langsung diantar.